Assalamu alaikum ono kettobe kubaruji bedengal fulfulde hande dum nyalomare asawe nyalomare ngas e didi euro jenebru hitande ujine didi eno gas e jego kaduno kubaruji nyalomare hande dum min elwan adam muhammad wajere mondo wakare kabin technique dum sadi fide prana arejidanten ka jamana do diga jamdi sappo kalkal ha jamdi sappo e mintino gas do wakkati ketton ko baruji be demgal fulfulde hedo kum teskaton ko baruji nyalo mare hande.

Shibia Fatma Dog ya ma dogron Jackina Dog Sidi Yambi nina Fidi ya ikali hulda damba Sidi dati yamba Sidi da jeona kikijida bun katani wandani vwa maimingata ya katindi tani wana gira chakisuma isumana ladana faya mba sma itishata tanina abotezi deki vwa miyama na nasyon zunishini isuma isumana inia nga chiwa lahengo nga da ya mna hepa kagadu sumundaze fitazer ministeran vi banada kambasite nga wana taika tani awani nga da ya mburu mna deo maana zepada mbiyo ya manda gadana halang wana dilarungo nga da ya mahepo da mna sokboye ni tani ya zidina na lakisuma isumana lazini na halang halang wani minda ni ya chiko wana halang wana hepa kagdukta ya hepa la dukta ya kendara ya ina buru maalona lama ikavi wanso muna fidi fiteza taika tanina wani ya malvun toko hurima mani ngoli ministra ngini sami ya muna ambasadora la mayo alina awani mbiari mal malvun toko hurima mani ngolo titengi ya zichika kolda wani invaraktazi ya wani vi udui na wii masumuna wana zviri udui masumundu wani ya mla mazariyat ya mazariyat girgika na halangu wani gegele na halangu wani bada na hepa kaga haigi gida mangtaya ada tek sume sume na lazi ya burma vo na halang le ni hinte wa li hur a fodoze ani sami ana ngada ya mana sion zini wani chi wa langada ya mi ma mana wani hlele hlilda di dire na min baga bak ma mbin da na gazi da ta sok boy ma mana chugo ni hai padam yam daga na halang jiber ka mana dilda na tew tew sumuna anga bak a katmi wani a rangana godi milahmi gol mi yana ngaram gidi na lesman mungol man ngaram vok mai mi ga ka taitani wani a gi ir la na faya yam bas mai dine sale ke zabu hon min vi udu sun ma ban man sun ma ban da mi na gaige a take sun tawto to sun ban da la na zalatini da har ya huri man na sumuna filar wala dokta ziyani bogona gaidi vok mama lini me a chaziyazi kolore wan goli minister o longo holongo e bogola mi da na jivya sok boy ma mani lari jivira fo mayama na hepponan gan fo man san gana go dat ki bunu ma goli mina at least mai sumana sane jeberezia lisunde kazia sun de latin gana hauna go mi lana na chole ni ka vundigin aina data ali ndatan gege na halangoni jeber yam ji mama wan goli ministran fiya koina koin samiman Muhammadu Dian Baldini secretary general an vok miyamana ni nations une lisson dayam sumay sumana zoni gachu kawani ari mazim kaka joki kenga ndena wan sama lisson de mambas mai di warad guda holong fatti yoro goda niki ambassa na nguyutina halam awani nan bari barauna zindil rasba ngolun gada yam gegetan ini galiya mambas sudaga kan suman arambas dati ini bachuka taitanin wan vamchat lam mena gaige awani yazimba hiso urungolun gada ma hiso urungolun mi ambas maida awani goloran gada yam imam da zalin varas iris call of gag kusund tew tew az ga lata anda tuanda ni mi gara yam vo asuma sumana ini lili sun parawan budbozia yo lege ina baza taita ni sumana lege suma taita ni mezi yoza izwi yam basse dangana wani ma ma tanura bakara malumo ri pat bolan huri mazmi sun dani ka jamena tani wana mdidila rungo wala gara yami maimani ini gavara ktamu wana iwaya mboni mbani akadi ya tinda na itinje bada yana hawati kisuma yana izara za kano wani lini vani hinba juni disuge na mbona kadagi ya boy wimi wano bol mamba pato na midiana jivya wana suma isuma na lisu ndani yoy na shake ya mbasa danga mgo wala gara yama suma isuma tininu wana mana sayoro tambi ganda na hawaii wani hinba yimu wana na ngamba fai shake hinba yimu wana ngamba fai vamu wandini na tanga teo alidimi azi hitaza gata wana zin bakta zungolo ngara ya mimama ar teo tete wana za hini yoy shake ina mbazi katai tani lini datani vami hinu wa karge indi namba lini seleda hau kala lini ngadi ilda da za datu wanda ngonu ba lini dhari chivida lini datani cheni ginalo na malbo mkainde fai wavani arwande na hina fai vuni mi tide hawa ni anfadami vun lamambi didiwi datu wanda ni vokmi ya mana kruwa blu ili ambasma irichata tani wani ya zi fi tazori mazimi sunda ka tani wani ya zi ngihu mtazi ya lakisuma teo titiwa azi ka lazina wani mazimi sunda no karatini shagwada ka jamena tani wana lili la didi wana zi bara wana zi mga yamburu maimana padambidi wana lini buru maimana bay suma na bana
Man vong kwa bleu ni vong mana lisun dan yam sun mazerung gol ni gada yam vong yam mana suma ke tabarna wan teut to azan kan jigat yam i mam kan sama mana gong ba tau anatol mana gada yam sun dat lil dadi diri wana min malhum sumuni jivena titet wana min dezana kwa bleu ni sunudo wan teut to azan lisun dan yam i mam ane secrétaire général mi kon na wani lidi lida de diri wana min ba ngol ni secrétaire in baga bak ma bo na di ngol yor tam ngol hi hex mai sumana ini iriza ga tinda gol udan basena ali da tana ze hi ta su sunda min na hex mai sumana ini anga balege bi zin wani azi golo ze lalasmi wala mai da basi ya dika digi an ga da pna deu di la fat mai di dogo yamma do gro jakina dog val korvo rodine katani samsu nangli ga humunul tiso wala kolela geda

0: Brasi Lafiaque Tadjilo Sotesi Malana Nelimbisik Rojit Lawi Radio Diffusion Nationale Tchadienne Dokagloas Kadmo Mohamed Sisik Tassaram Bangi Konang Bangi Sok Tadjilo Sotengan Gdoti Kujogi Dijo Umar Idris Umar Nina Wasesi Made Keta Bola Lama Sisik Ngan Bang Bola I Kutuso Momuan Made Sisi Tadjilo Solt Bola Bola Jindo Kujogi Dijo Koke Yana September Irin Mamdaikan Si Marci Pawose Bego Tumbi Resik Tolam Tadaya Kadesi Bangi songan ke doti kusong menabisit naji ke dobi teguna jika dobi tetam tol tambir rembang imi bayi bayang kanda made si guto ya kundum kendaga kadisi ya woi bayi ni ke mamu degasaran ini ke Yusuf Abdirrahman Mamat Regisseur d'antenne Jimton Roger Micro bayi Lionel nomen ngar marci pak tak lagi raja winekum jika kete
1: Tajir,
0: Dumpa dene taje wala bangi so ngan ke dote ikutu jogi di soso bantu de mberiasi ya ka de simber urkol ni ke monsieur Kumo Gopina Andreas ik mamat weina ik boido doso dosuram oyike ejen mirjige Saraba Abdul o girkoji ya debreng kranbe njamanatla malang den nauna ke kumkongai kada nenan bir klayo ya ni ke Madame Kale Elizabeth, Madame Kale Elizabeth Niva Goto kun kembe kinjamanat la kundo kotigirindoho adindo samaji do kotigirindoho na September ko kinjikamata ringa tuji gomo ikira ante ber klayon to naden ikirimi male pinaleng mbang mbakusing ik pandow olge Tir kabing Gopina Hasan Ede Musa Barma marane jini kembe ke kelo na deni president ya conseil provincial ke tanjilete yauge mali kembe ke laita ke Fabrice Kumo yigonan ke France Jean Irene Kumo Lucie Beasumda iko ojil maji Malangnya jenis gunang ke Kanada tu, naden mumde ke malang ke Bologo tu, dam ke Kelo tu. Biar kelayon tu, lo kuan tu, tapa tu kiam tu kian ikh mama tu, wey na di karci wali ajarai tu. Dan edan si ke ndoi atu. Ba ndoi ke koko kum bini atu, ada itu ke ndoi ke bola ke ndoi margin, ndoi ke jogi di joe na September ni baik kiam igris ete ni moroset ke wali ajarai tu go tu. Alen nge kuto ning ti doba de ke tukera tu. Girko jenna nan krangai kendo yesi ke malanga ke reki reki koso ke umang no tin nan si krangai denji kar ke indo i maptu bia no bawa i maptu bia gos ke ada barna i som ni bai ke ni ni ni kutu mata ki di sok la ni kutu ki di indo ho no ba ka de ke ada tog bai malang si Nika girko jika bongai yang gar jia mayo jak. Namba tinggi nata ndota. O yik meshi ngarji ndo maji ngara ke masra ngarji. Borsor namba tinggi. Yik madam Esther Lambo. Madam Helen Kulo. Yik pastor Bina Pardone. Yik koni ngar kaka. Usoro oyike girdona mogalbay ake ngania ngakam ng malangden ndondon na te na naun kum kongai kade nenan bier krayo ya ngonde ke jia ke ngonande ngokonde benderi ne royumta ngarji isabel royumta ngarji isabel ni ba guto ku dok jogi di kogi na september Kembal kutub jo kujo kalun ke mehe doota di kem labdan ni ndandi doota na iya renaissance inga tuji gomo ikirante. Ber klayon ton adun komunote da igi malang ke kembe ki njamanat la ke inge ta kem ke eglise baptiste mid mission numero 3. Si inge de ke kembe ke porsomo adisarte ake isi inge ke sima idam kengalo. Wo ke bena ke baiton adun si ake ishab de village ke bena kaunde ngarmaji. De wo singi yomi ge na den ma de kula de ku ora bank te a ke singi nan ger ni sigi marani dan simber kula yon to lo ko ando taba to kem do gen namba chinge te ade e lo ye iji se te kono ndanga na ibi ari quartier mursal te do ka len ge guto ning ti ndo bondroji ari ndo ku jogi di mie na september ni bai do ba de ke tukrat ndanga na ibi Girko je na jingar na wuna ke kumkongai kada nenan biar kelayo yang goko de ke dengam. Ketog. Rine asbe na jingar. Asbe na jingar ni ba ritoy na turnge. ada asbi na jingar guto ko ndok joina september ko ngi kamato adi kambi sar ninga tuji go moy ko wan retete be ber krayon don anji singere ko malanga ke singnan gern singi kambi sar te peni mundu nyamena kumra won anji singini raibe do krang te go marangni na nan simber krayon to ani dan sik a won kenin ke be ni taba won ke ninni ni bai kendo mercredi bai ndoku jogi di muta ye klon ning ti kendo jedi ba nin ni are ke kembe ke jamena tla tan dang lai be wa ran dang lai be ya de ni nare ne ke kembe ke jamena tla ye klon ning ti do ba de ku tukra ta di kembang ku kogi dan kanda ade imbang radan be te ta ni ba lo kwando to kem do gedi ta di quartier mursal te so ta lo ni abar nay sil ba gi di pos ke mursal te ndang nay be kan jin ge gutu no bar lo kuma ji kem kombe yant kir ko ji ko bonga ya ni ke ge gutu mbaira ma ji be gutu naso mam te derit la ne ke nje korum be gutu Emmanuel je kilamber begoto Ernest Ernest ay may rasi domte arandang la iraste ta ik dor kam no ji zilfa bayam jim tolngar ik rimbar de victor bayra be singamong josué ik nginam bay françois ba malandun ndon dod na te na naun kum kongay kade nenan ber crayon ber cray boboda ke ngade ngokonde mbaira maji begoto nason mbaira maji begoto nason ni taba ribagne docta yen ano ade mbaira maji begoto nason ni guto kundo dimanche ali ndoku joye na september ko ko njikemeto ade itukra tendang lai be ade ngoto jigo moy ko wan retete ber klayon to nanji singini girka ade gmalanga kanto sargoeg adi departement ko ngur ko sote ikro gangam Jean Pierre yo baiton bai tobe esrom gantar Pascal Betuji Bernard bai gedem Judas marane jini kembe ke mabata didam ke sargoin onadni kem tano Priscille bai ko so job memaji Marta malanin jini kembe ke lai ta ke igir ko jia ne ke ngar toina jini kembe ke beme onadin gir ko jia peyo jak jini kembe ke maiduk di tari gonan ke Nigeria ta ke gir ko jia kag jimbaye Michel jini kembe ke doba onadin gir ko jia nipiti mbaye Naomi jini kembe ke girendeng te ake familia ne ke menuji Salomen jini kembe ke baili to chit njelinga ake igir ko jia guru nainda ge marang ni na den de ber klayon to awar ni ni kendo mer kri jin do ko jogi de mata ina september ni bai tukra te ade awun kini ni ku be bai kyam gon be te ni den di dot ne ma ba ni adi dam ke sar gwet gambire si ge mamam te de ya ka de si go na ji ke do be te Naim gan bangi mutak gan kidin gdo to kar munam bisit na ji gdo be te ni ke Yusuf Abdirrahman mama tawun pakran kudo kadawi.